kinyulago nirumawa barimbi abiwa kabuate mwimaye nerumure kuinyubusi ono mwere waye owa hererwe psana nenyu kutaba bere baveria mwimya olute himaira kule ku muisana mukusima kabuate mwimaye nerumpole kulinyubusi Nolo yutu hilo msasi wa hiyo chango chia na chitavahwa. Uwakandi utikapu sana ni imi na sana napa anji kumalushowa malolo. Shibia muka kola mutia muka ngandera.

0: wanyarua miso si mutenda na chimbula ya bereka wa iri chimoku wala wala yo ni wenyi kwa kule muletia wika chiro kwa chiko chiro miso umana yutene ubaguzi ha nyuevo baba mubieno wenge nyuevo mama mubieno wenge nyuevo baba mubieno wenge
1: Wasinja pelele, antuka pelele wasinja. Sinia si. Donc parce que ma message ni manene, awabirengira c'est bon. Nge message ya Jobalar, yeso kulo we chondo ya brihika. Jobalar ura mkwe abao mabushi mkoba ne chondo. Abao mabetubushi mkoba ne chondo Jobalar ura mkayevo. Et voilà, un message ya Papilos le cordonnier. Tu abres son gaio, na ya tapa omabushi tu bara mukaye, donc mi ati nenda eke, aba omabetubushi mkoba ne chondo Jobalar ura mukayevo. Et voilà un message ya Papilos le cordonnier. Tu abres son gaio, na ya tapa omabushi tu bara mukaye, donc mi ati nenda eke. Et on ha omano kuradio moto antuka ni luhimbo. Un message ya Ayedea Zenati Owe Kambau Mangolio Antuka Yabrihika Ayedea Zenati Voilà, un message Yabrihika Nimunya Kambau Nonga Bandibushin Kobane Mohandeka, un message Omunya Kassin de Lubiria Nabana Tukwa Mirende Kendeke Voilà un message vraiment Yabrihika Benendek. Alors, mwire tupo kere, siniashi, omusha kulu, ndeke, voilà, un message vraiment yabrihika, ndeke. Alors, mwire tupo kere, siniashi, omusha kulu, hakeka, abali omolutu na bali omukati ko muiwe owe rwese abushiba namu kwa molusa engolo baoma na shakatambika nonko munikere ko kapombo mukahorekero lusa engolo baoma aba kabisunga yo yabo ya hendale emyasi nende kimwala wetu ulule hali mikro kusangwa abahulikirira bakende anza batukumba na hulikirira mena wao nayo akende binene ini anende ke yes Salomo abo ya hendale emyasi nende kimwala wetu ulule hali mikro kusangwa abahulikirira bakende anza batukumba na hulikirira mena wao nayo akende binene ini anende ke yes Salomo
2: trebi
1: tutsuke moke kwanza d'accord twende gelor

0: Echinyangali kutahia mumbesa ya ya Esichali kukahuke mbuto mama Mama Georgina ekatera tereyo Kusangwa nao unamuronde kanyari omogu nyumba ewaera Elisichaye baba oyulia kusaya Aha, omo mumbesa owere keba keba Unesho mumbesa yute watahibua erinowa ne isi Kusi ni watakisime na wakaro ndo mkiria, akalo ni akeba keba tarenga, munevure na inga nibaria. Unesha ni salawa udulisi wa mamolondo wa bandevaseka, nilu kogo, omdoka na weka watarenga, yeme kapeye. Itahibua, erino wane isi. Kusi ni watakisime na wakaro ndo mkiria, akalo ni akeba keba tarenga, munevure na inga nibaria. Unesha ni salawa udulisi wa mamolondo wa bandevaseka, Nelo kogo, omdoka na weka watarenga, yeme kapeye. Itahibua, erino wane isi. Kusi ni watakisime na wakaro ndo mkiria, akalo ni akeba keba tarenga, munevure na inga nibaria. Unesha ni salawa udulisi wa mamolondo wa bandevaseka, Nelo kogo, omdoka na weka watarenga, yeme kapeye. Mumbesa, ya ya, tamiwe mumbesa, ya ya. Echinyuanga ni kutaya mumbesa, ya ya. Esi chale kukahuke mbuto ya ya Jona seka yondo Ambo munio moriandale mweyo muna solo rifupa Mwame muna kuwa mire Semu keve keve Mukasa mukature tirayo kwa chihanda cheyo Aba mbesaba nyevo tembo Omudweka tukiraye wavo Unesiabe yona wakeva nalindiri ya mbeka Rasobi ya kutoka butembo Ha Apana Hey Ewa vya ngomu Omulu wana yesa nisone oyu wabu rawa Ambo mundu akasombo loko chihanda che wabo Tamiwe mumbesa ya ya Tamiwe mumbesa ya ya Echinyuanga ndikutahia mumbesa ya ya Esi chale kukahuke mbuto ya ya Mode jije ema jengwe yokuti kwe Mwabareke na vya nga mundomu wa mamu na mbaraka Mukareke nga lumo chetata kifuru Njuwene na hotuneyo Mbaraka kutie kandineyo Ukwame na pastere mabogo Emahu kutse Eika hula wamo Emamu lembo Kutie yo Mbaka kiraye muna kasibirehe
1: Wasinja kutse butse
0: Wasinja
1: Mbaraka kasha abia sapele kumbushu asa Kishu washabu lere mule toko okolo sengo Natupikire muko mutekesha tulere babile Alor batahie tuere tut Donc munashi nkoto cheute presque 9 tuto plus 9 minutes Itualwa omokatike ake studio twashira e micro Itwashire antenne Rodrick Donc mwacha nendeke Aba kape tuandikira ma message c'est bon y'a pas de problème Muko na butuna utaka Nola halia Donc, tu crois que ça peut être jigi, voilà. André, tu as un peu
2: de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps.

Voilà, banasema soki babengi chaku obuza koloba. Nikusema baka kuita kasuku nikusema unazoea. Ongea. Noya nasema accent kwa kipindi nasalimia acha kusumbua. Nasalimia mamangu jina lake Masika Mbaya he. Na papangu Kakureka Kasara. Na wote wanaye ni juu kwa jina la Angela Sambo. Voilà. C'est njo Angela Sambo. Sio kama natoka wapi. Wanzenza. Voilà, kuna ingine message ndiyo hiyo. Na uwe nasema jambo kaka. Apa ni Dani. Tulisoma tena message yako. Anasema apa toujours Dani. Wa Eringeti. Eringeti maake muko natufata vima.

0: mko natufuata kama kawaida. Voilà. Mbo kaka, hapa ni Dani. Tulisoma tena message yako, anasema hapa toujours Dani wa Eringeti. Eringeti maake mko natufuata vima, mko natufuata kama kawaida. Voilà. Mbo kaka, hapa ni Dani. Tulisoma tena message yako, anasema hapa toujours Dani wa Eringeti. Eringeti maake mko natufuata vima, mko natufuata kama kawaida.
1: Voilà.
0: Mbo kaka, hapa ni Dani. Tulisoma tena message yako, anasema hapa toujours Dani wa Eringeti. Eringeti maake mko natufuata vima, mko natufuata kama kawaida.
1: Voilà.
0: Mbo kaka, hapa ni Dani. Tulisoma tena message yako, anasema hapa toujours Dani wa Eringeti. Eringeti maake mko natufuata vima, mko natufuata kama kawaida.
1: Voilà.
0: Kawogo nyimbo, minalaga kunyimbo Kalai Boinge. Voilà. Voilà, Kalai Boingi. Kule kiala nyimbo, minalaga kunyimbo Kalai Boinge. Voilà. Voilà, Kalai Boingi.

0: La salmi à maman qui n'a la que des fausses. La salmi à papa qui n'a la que gerlasse. La salmi à tati. La salmi à dad. Jina lake na dini.
1: Voilà. Unajua kabisa di. Angalia huko, achana na wale, ucha salimia bien. Meba nasema ka Radio Moto Butembo Beni. Voilà, toujours le colo.
0: Jina lake na dini.
1: Butembo Beni. Voilà. Unajua kabisa di. Angalia huko, achana na wale, ucha salimia bien. Meba nasema ka Radio Moto Butembo Beni. Voilà, toujours le colo.
0: Jina lake na dini.
1: Butembo Beni. Voilà. Unajua kabisa di. Angalia huko, achana na wale, ucha salimia bien. Meba nasema ka Radio Moto Butembo Beni. Voilà, toujours le colo. Allez pela.
0: Jina lake na dini.
1: Butembo Beni. Voilà. Unajua kabisa di. Angalia huko, achana na wale, ucha salimia bien. Meba nasema ka Radio Moto Butembo Beni. Voilà, toujours le colo. Allez pela.
0: Jina lake na dini.
1: Butembo Beni. Voilà. Unajua kabisa di. Angalia huko, achana na wale, ucha salimia bien. Meba nasema ka Radio Moto Butembo Beni. Voilà, toujours le colo. Allez pela. Tibari gabulanaka. Parole yenye liachaka bana gabulana ilikuwa ka parole yenye nasema mwenye anajua naye kama anajua kukomboze, inaomba naye akomboze tumsaidie, kisha kusudi naye akule ile pesa yenye tatoka kwa ile album. Na ile album ilitoshaka disque d'or yake Jibe Biana, na wakati walikuwa kabangali Rimoya. Kisha pale Werasone akatosha chanson yenye wanaitaka Intervention Rapide, na Jibe Biana akatosha Titanic. Unaona gisi Intervention na Titanic, donc ni kusema Titanic lizama, kisha inaomba msaada Intervention Rapide. Voilà, nyuma ya pale where Jibe Biana akatosha yenye wanaitaka TH, na Werasone akatosha yenye wanaitaka Solo La Bien. Voilà. Na wera sone kabakia na wenge bese beja katosha yenye banaitaka 4x4. Na ale makaba kamuambia seme inaomba na wawo anje wenge yako. Ndipo Adolfo Domingue. Voila. Na wera sone kabakia na wenge bese beja katosha yenye banaitaka 4x4. Na ale makaba kamuambia seme inaomba na wawo anje wenge yako. Ndipo Adolfo Domingue zwa kabisi. Yale blanc wa mtsanga na sokulu Kalebu na Mbere Valer na Waliso na papa Kalebu tukimuona na pede la nido. Voilà na eta ko denda, donge ile mvuma ya kabumbu wanaitaka ko denda ndembonjo kabumbu. Voilà, ndembona set yani bala tere. Oui oui, wakasema ndembona set ya mpila chini bwana. Voilà, basi kunyanganya mabombo zako di omunma salinga. Unaona maneno yenyu nanifanyizia? Voilà. Voilà. Wenge BCBG 4x4. Wana Balen. Ba Maripolo basi balongwa na bango. Ndi. Voilà. Voilà. Wana Balen. Ba Maripolo basi balongwa na bango. Ndi. Voilà. Voilà. Wana Balen. Ba Maripolo basi balongwa na bango. Ndi. Voilà. Voilà.

Bebanevo bakagabera bandi bakali abatayetoka. Yetukwesina tru tunanzimwa na tru eyerekola amate uko mabuya. Yoni watu kwa hola mafazil uwani kukristu. Kuna bakola nabi bakana kola.